0: smoke, drink, and love my girl to some reggae.
1: Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
2: Your design, sindio?
3: Yes, kama kawaida kumbuka hii gidhaa tunataka kutoa mtu makosa kwenye nyahunyo.
2: Nyahunyahu.
3: Nani huyu amekukosea ama amekosea jamii?
2: 0700746975. Tutumie SMS utu WhatsApp asapo. Ukianza tuna jambo nyahunyo.
3: Na vile ambu sidi ukueleza.
2: Hatulimange mu.